Cinta merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nanti.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

makna di balik akad nikah? Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Pekanbaru guna mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 untuk hari ini, tepatnya
1: SP Bengkalis,
0: Jumat 8 Mei 2026. Selamat mengikuti.
1: Balai. Dan tentu saja dengan topik perintah dan hikmah berkorban, dan juga disiarkan langsung di live YouTube RR.

0: mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16. RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Bala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta nikmat iman dan juga Islam. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Selamat pagi kembali pendengar setia Prosatu RRI Pekanbaru di frekuensi 99,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Pranoto kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Mutiara Pagi siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan juga 16 bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Pada hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026 selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bersama-sama menyimak tausiah penuh hikmah dengan tema perintah dan hikmah berkurban. Dan tema ini sangat penting untuk kita pahami bersama terlebih menjelang datangnya bulan Zulhijjah dan bulan yang diidentik dengan semangat pengorbanan, keikhlasan dan juga kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Saat ini kita sudah bersama Ustadz Haji Maruli Azhari Hasibuan dan juga beliau ini anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus DAI Juara 1 Aksi Indosiar. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar pagi hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Dan juga pendengar, nantinya Anda bisa berinteraksi bersama kami untuk ada yang ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini dan juga yang akan disampaikan oleh Ustadz Maruli nantinya di 0761-24595. Baik Ustadz, untuk topik kita hari ini perintah dan hikmah berkurban ya Ustadz ya.
2: Betul Mas.
1: Baik, mungkin silakan Ustadz sebagai pengantar kita di pagi hari ini Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara amanah, wa azza zundahu, wa azamal ahzaba wa'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini kita bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi RRI yang disiarkan melalui Korwil 15 dan 16. Mudah-mudahan semua pendengar sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan membahas sebuah tema yaitu perintah dan hikmah berkurban. Pertama, kita akan mencoba mengulas tentang apa yang disebut dengan kurban. Kurban ini adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab melalui kalimat qurba yuqribu kurbanan. Artinya secara maknawinya adalah dekat. Sesuai dengan tujuan filosofi kurban juga, yaitu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah syar'i, yang disebut dengan kurban ini adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari atau tanggal tertentu untuk menjadi bagian dari rasa takwa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan ternak tertentu ini menjadi sebuah definisi dasar karena tidak setiap hewan ternak bisa dijadikan sebagai kurban. Ada ketentuannya dan juga ada syarat-syaratnya. yang masuk dalam kategori hewan kurban adalah unta, kemudian sapi dan juga kambing beserta dengan sejenisnya, termasuk lakibas, domba dan juga biri-biri. Disembelih pada hari tertentu, artinya ini bukanlah ibadah yang bisa setiap hari dilakukan, ada tanggal dan juga harinya. Jadi kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari Nahar dan juga hari Tasyrik. Maka kalau orang menyembelih sapi di luar tanggal tersebut, maka tidaklah masuk kategori berkurban. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di dalam usul fiqh, kurban ini adalah masuk kategori ibadah syar'u mangqublana. Yang disebut dengan ibadah syar'u mangqublana adalah ibadah yang sudah terlebih dahulu pernah diperintahkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kurban ini diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim Ismail. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, falamma balagu anhu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ayat ini adalah deskripsi cerita tentang bagaimana asal muasal munculnya perintah berkurban kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di mana Nabi Ibrahim disuruh sendiri untuk menyembelih anaknya, disuruh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi dengan berkat taat dan juga patuhnya kedua Nabi Allah ini, maka perintah tersebut dapatlah dilaksanakan. Kemudian yang perlu kita ingat dan kita garis bawahi bahwa kurban ini tidaklah sama dengan sesajen. Tidaklah pula sama dengan pemberian-pemberian kepada orang-orang tertentu ataupun leluhur-leluhur ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan animisme. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanal taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah, daging, hewan, kurban. Yang sampai kepada Allah adalah hati orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kita bahas berikutnya adalah apa sebenarnya hukum berkurban ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad di sini adalah hampir mendekati fardu ain. Lalu kemudian ada seorang ulama yang mengatakan ini adalah fardu ain, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwa ini adalah fardu ain didasarkan kepada tidak pernahnya Rasulullah meninggalkan ibadah berkurban sesudah pindah ke Madinah. Dan juga hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, man kana lahu sa'ah wa lam yudah wa la yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kesanggupan tidak mau berkurban, maka tidaklah usah dekat-dekat ke tempat sholat kami. Dan juga firman Allah dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Wanhar adalah fi'lul amar yang bermakna suruhan. Tapi mayoritas ulama tetap mengatakan bahwa kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Lalu kenapa kita harus berkurban? Apa hikmahnya bagi kita? Pertama, kurban ini adalah wujud cara kita untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita melihat Indonesia ini begitu subur dan makmur. Kita melihat alhamdulillah stabilitas keamanan masih terjaga. Ini adalah anugerah dari Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan. Memang di sana sini ada satu dua gejolak, ada riak-riak berbagai macam tentang hidup, tapi secara umum kita masih dalam keadaan yang stabil. Allah berikan kita nikmat umur, Allah berikan kita nikmat keluarga, Allah berikan kita nikmat iman dan akidah. Ini adalah rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, hikmah berkurban ini adalah untuk membuat keluarnya sifat-sifat hewaniah yang ada pada diri kita. Disunahkan bagi orang yang berkurban, di saat menyembelih hewan kurban, dia saksikan sendiri proses penyembelihannya. Maka di saat jatuhnya darah hewan kurban, maka disitulah dia berniat agar hilang sifat-sifat hewaniah, sifat sombong, sifat dengki, sifat congkak, sifat rakus yang ada pada dirinya. Terakhir, hikmah berkurban itu adalah bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuat rasa takwa kita lebih kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti diiringi dengan ibadah-ibadah sosial, kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu kemudian tidak ada batas antara si kaya dan si miskin, tidak ada status sosial yang dibeda-bedakan. Tentu ini bagian dari rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dengan ibadah-ibadah sektoral dan juga ibadah-ibadah kemanusiaan yang tentu membuat kita insya Allah semakin kuat rasa taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bagi kita yang punya kemampuan, sebab syarat kurban itu adalah Islam, balik, berakal, mempunyai kemampuan, ya, itu syarat wajib kurban. Syarat sah kurban itu adalah disembelih atau dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang ditentukan. Bagi kita yang punya kemampuan, mari sama-sama kita berkurban agar lebih berkah hidup kita dan kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pagi ini saya kembalikan kepada penyiar kita di studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, untuk pengantar di pagi hari ini ya. Baik pendengar,
0: Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
1: Baik pendengar, itu tadi kita sudah mendengarkan ya pengantar dari Ustadz tentang topik kita pagi hari ini. Silakan untuk Anda ingin bertanya langsung di 0761-24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Bang Pranoto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ocu Amin.
3: Ocu Bang Pranoto.
1: Oh, Ocu Amin. Baik, Ocu silakan langsung pertanyaannya Ocu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cu.
3: Alhamdulillah, saya rasa ya.
2: Alhamdulillah, Cu.
3: Alhamdulillah. Ustaz, saya mau tanya gini, Ustaz. Kita kan tidak boleh membuat korban menyembelih hewan korban yang sakit. Apalagi yang buta matanya, yang jata butanya, putus telinganya, yang kelihatan. Pokoknya sakit lah. Atau tempang jalannya, segala macam. Bagaimana kalau hewan ini tiba-tiba jatuh sakit Ustaz, sebelum penyembelihan hari raya korban itu? Kita belum lagi sholat hari raya, tahu-tahu keadaannya sudah mengkhawatirkan. Apakah boleh disembelih? Dan memang waktunya pun belum dan keadaannya pun begitu. Kalau tidak dilaksanakan, ini korbannya korban patung-patungan. Jadi ya daripada merugi ya, kata memang niatnya dah sampai, mana yang lebih baik, dibiarkan saja mati atau daripada disembelih sebelum waktunya karena keadaannya. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah, kalau kita di zakat fitrah, kalau ada yang mau dimakan hari raya puasa itu boleh berfitrah, tapi korbannya ukuran bagaimana Ustaz? Kadang orang mampu tapi berpura tak mampu. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ustaz. Ada dua pertanyaan. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
2: Baik, terima kasih Ucu Amin di Kampar. Pertama, bagaimana kalau seandainya hewan kurban yang sudah dibeli secara bersama-sama itu kemudian secara insiden mengalami cacat atau sakit
1: secara ya, tiba-tiba.
2: Jadi memang syarat hewan kurban itu adalah harus memenuhi standar, dia tidak cacat dan juga tidak sakit. Karena juga firman Allah dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kamu berinfak, bersedekah, berikanlah yang terbaik. Lalu ini insidental, datang hewan kurban, lalu kemudian sakit.
1: Mm-hmm.
2: Pertama begini, ketika mau berkurban, kita himbau kepada seluruh panitia kurban juga untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada.
1: Mm.
2: Tentu kalau dia hewan kurban, maka harus juga kita patuhi himbauan daripada dinas peternakan.
1: Mm.
2: Melibatkan pihak terkait, ada dokter hewan. Kemudian juga memang betul-betul dicek ini hewan kurbannya sehat atau tidak. Jadi kerja-kerja sosial seperti ini, Juamin, ini harus mengakibatkan berbagai macam stakeholder. Tidak hanya para gawenya ustaz, tidak hanya gawenya para pengurus masjid.
1: Hmm.
2: Ini harus melibatkan berbagai pihak dan juga para stakeholder yang ada. Nah kalau seandainya sudah sakit, tentu harus diobatkan dulu. Harus diupayakan secara maksimal agar betul-betul dia sehat kembali. Nah kalau sudah tidak lagi secara totalitas, tentu di sini sudah ada ilat, sudah ada asbab. Hmm. Maka tetaplah disembelih dan sah hewan kurbannya itu. Karena sudah ada ilat, ada daruroh. Jadi sudah boleh.
1: Baik.
2: Yang kedua, ini pertanyaannya menarik. Apa sebenarnya ukuran mampu seseorang itu untuk berkurban?
1: Mm-hmm.
2: Disclaimer, saya sampaikan bahwa mampu dalam berkurban ini memang menjadi sebuah topik yang sangat hangat. Jadi ada ulama menyandarkan bahwa mampunya orang berkurban ini disandarkan kepada hartanya cukup nisab zakat emas perak. Ini pada zaman dahulu. Maka kalau sekarang, ya, ukuran mampunya seseorang itu adalah apabila memang secara ekonomi, ya, dia ketika berkurban tidak memberatkan bagi dirinya dan juga keluarganya.
1: Hmm.
2: Artinya, secara indikator standar, tidak ada hari ini standar disebut orang untuk mampu berkurban. Orang Arab mengatakan sahibud dar adroma bihi, yang punya dirilah yang lebih tahu tentang kondisi keadaan dirinya. Hmm. Mampu atau tidak.
1: Baik.
2: Ini jawaban saya serahkan kembali ke studio.
1: Baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya Ucu Amin, sudah ditanggapi langsung oleh Ustaz ya. Baik, kita mungkin kita masih terima ya Ustaz ya pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan dicoba kembali pendengar 0761-24595. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Dengan Bapak siapa, Pak?
4: Dari Uncu Dipo di Kota Sumatera Barat.
1: Uncu Dipol?
4: Uncu. Uncu Dipo di Kota Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa tema tadi udah?
1: Temanya mengenai kurban, di mana perintah dan hikmah berkurban, Ucu.
4: Ya, gimana perintah dan hikmah berkurban, gimana itu supaya kurban itu bisa menjadi ibadah untuk kita gitu. Beruntung orang yang bisa kurban tahun ini, dan bersabar adalah orang yang gak bisa kurban, yang bisa menikmati. Dan gimana itu kurban itu bisa menjadi ibadah dan pendekat kita sama Allah, dan menjadi kendaraan kita sama menjadi kendaraan kita dia tidak nanti. Dan kurban itu bisa menjalinkan silaturahmi kita walaupun kita tidak kurban, itu gimana gitu, karena tiada kebersamaannya. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Bang dan Ustaz.
2: Jelas.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silahkan Ustaz langsung ditanggapi, atau kita terima satu penelpon lagi Ustaz. Boleh ya?
2: Boleh Mas, boleh. Baik. Silakan Mas.
1: Assalamualaikum.
5: Halo.
1: Ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Pak Waalaikumsalam.
5: Pak Suhaimi Mukhalis. Siap. Pak Suhaimi Mukhalis.
1: Hmm, Pak Suhaimi. Iya,
5: Pak. Ah, ya, nanya Pak Ustaz, masalah korban, Mas. Korban yang sihat, kemudian cacat, tidak boleh cacat. Umur kambing 1 tahun, umur lembu. Lembu 2 tahun lebih. Kemudian, Ustaz, korban sapi ke sapi atau kerbau 7 orang.
1: Hmm.
5: Kemudian, umpamanya saya mampu. Saya sendiri untuk 7 orang. Kemudian yang 2 orang atau 3 orang meninggal, Ustaz. Atau mamak saya, bapak saya, atau adik. Itu macam mana, Ustaz? Yang masih hidup, apa dibayar, Ustaz? Saya mampu sendiri. Yang 2 orang tak mampu. Kemudian yang 2 orang, 3 orang lagi meninggal. Atau mamak, atau bapak, atau adik. Itu macam mana, Ustaz? Dia masuk tak untuk 7 orang?
6: Okey, Pak Suhaimi. Okey.
1: Baik, baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, ada 2 pertanyaan dari pendengar tadi, Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Ustaz.
6: Baik. Pertama, pendengar kita dari Sumatera Barat tadi menanyakan bagaimana agar kurban itu bisa menjadi ibadah, kemudian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama, kita berkurban ini adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dicampur dengan unsur riya. Ya. Jadi harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kami tidak menyuruh kamu beribadah kecuali atas dasar ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah modal penting. Al-amalu jismun wa ruhul ikhlas. Amal itu taubatnya seperti tubuh dan ruhnya adalah ikhlas. Lalu kemudian syarat berikutnya adalah ini kurban ini harus kita serahkan kurban terbaik. Kemudian kurban yang betul-betul bagian dari wujud rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan gagah-gagahan, bukan pamer-pameran. Kemudian untuk Pak Suhaimi di Bengkalis tadi, ya, 1 ekor sapi boleh dikurbankan oleh 7 orang. Itu betul. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dan juga hadis Sunan Abu Dawud. Nah, sebenarnya dia sanggup untuk berkurban sendiri. Tidak masalah. Lalu kemudian meninggal 2 atau 3 orang. Lalu apakah yang 2-3 orang ini terus harus tetap dibayarkan atau padahal dia sanggup sendiri? Pak Suhaimi di Bengkalis, ya, ukurannya itu adalah 1 ekor sapi maksimal untuk 7 orang. Lalu kalau meninggal, ya, yang berkurban dari 7 orang ini 2 atau 3 orang, berarti anggaplah 2 orang tinggal 5 lagi. Ini bapak sebenarnya bisa, itu sah, dan kalau bapak sanggup silakanlah talangi sendiri. Yang pasti batasannya maksimal 1 sapi itu 7 orang. Kalau 9 orang, 10 orang tidak bisa. Jadi kalau kurang daripada 7 orang, misalnya 1 sapi misalnya hanya 3 atau 5 orang, tentu sangat dibolehkan sekali. Apalagi kalau seseorang itu berkurban murni, dia 1 orang 1 sapi, sangat dibolehkan. Baik. Yang tak boleh itu adalah apabila lebih daripada 7 orang. Kalau kurang daripada 7 orang dengan alasan ada yang meninggal atau segala macam, itu tentu dibolehkan. Dalam tanda kutip, itu berarti dibayarkan atau dilaksanakan oleh anggota yang sudah terdaftar yang lain.
1: Baik.
6: Itu jawaban saya, Mas.
1: Baik. Itu kalau sapi, ya, Ustadz, ya. Bagaimana kalau statement yang katanya nih, kalau berkurban baik itu 1 ekor kambing atau mungkin 1 ekor sapi atas nama kepala keluarga, itu semuanya akan turun ke anak dan juga istri. Itu bagaimana, Ustadz?
6: Pertama, secara syariat, Mas, bahwa kurban ini adalah ibadah personal. Ini ibadah personal. Lalu kalau ada orang berkurban atas nama keluarga, ya, kalau misalnya 1 keluarga itu isinya 7 orang, tidak masalah. Ya, tapi kalau misalnya lebih daripada 7 orang, tentu secara syar'i dia tidak memenuhi kriteria. Jadi saya sampaikan bahwa kurban ini adalah ibadah personal, bukanlah ibadah kolektif.
2: Jadi kalau ibadah personal berarti orang per orang, bukan keluarga per keluarga. Tapi kalau misalnya dia niatnya ini, ya Allah, perubahan saya, kan, mudah-mudahan mengalir juga pahalanya untuk anak dan istri saya, maka kalau soal pahala, tentu ini adalah transcendental, ya, ini adalah hakiki, maka ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berusaha, tentu kita tetap menyerahkan setiap amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kurban ini adalah ibadah personal.
1: Baik, baik Ustaz. Baik, mungkin Ustaz untuk pertanyaan terakhir Ustaz sebagai penutup ya, pesan Ustaz dan juga pengorbanan nih, terutama pesan terhadap ini ya, kaum muda yang saat ini mungkin mereka mampu Ustadz untuk berkurban namun belum ada niatan untuk berkurban. Mungkin bisa diberikan pesan dan juga doa untuk kaum muda tentunya Ustadz. Silakan.
2: Baik, para pendengar yang budiman, terutama para generasi Z, ya, Gen Z. Apala yang zuruna ilal imili kaifa hulikat wa ilas sama'i kaifa rubi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini ayat ini menggambarkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka jawablah nikmat itu dengan rasa syukur. Maka rasa syukur itu bisa diimplementasikan dengan ikut berkurban. Lalu kemudian satu hal yang menggelitik bagi kita, kalau untuk barang-barang elektronik, untuk barang-barang yang sifatnya lifestyle, kita tidak merasa rugi membelinya dengan harga yang fantastis. Ada yang handphonenya harganya puluhan juta, ada yang kendaraannya luar biasa dengan modifikasi yang luar biasa, budgetnya tidak tanggung-tanggung. Lalu kenapa kalau untuk panggilan berkurban kita berpikir 1000 kali untuk melaksanakannya? Ini anak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa'mal masih tapi inna kama jaziyun bih, berbuatlah tapi ingat setiap perbuatanmu itu suatu waktu akan mendapat balasan dari Allah. Untuk Gen Z, kalau untuk duniamu saja engkau mau bertarung dan juga mau capek-capek, maka kenapa untuk akhiratmu engkau tidak mau berkorban?
1: Baik.
2: Demikian, mudah-mudahan insyaallah berkah.
1: Amin.
2: Dengan kurban kita doakan Indonesia senantiasa dalam naungan dan ridho Allah, dijauhkan dari bala dan bencana. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah untuk senantiasa mengemban amanah dengan baik, agar negeri kita ini menjadi baldatun thayyibah warabbun ghafur.
1: Amin.
2: Terima kasih. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi berjaring sampai di penghujung ya. Banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil pagi hari ini tentang makna kurban. Bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tapi juga tentang keikhlasan, ketaatan, pedulian, dan juga pengorbanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih untuk Ustadz Haji Maruli Asari untuk tausiah singkatnya di pagi hari ini. Semoga yang disampaikan menjadi amal jariah dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Dan sampai bertemu pendengar di Mutiara Pagi selanjutnya. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian Mutiara Pagi berjaringan hari ini.
7: Baik pendengar, di mana-mana berada, selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: 19 ekor untuk kabupaten kota, 1 untuk provinsi, 20 ekor ya.
2: Tercapai di samping produk domestik lainnya bisa mencapai apakah minyak goreng, B50 yang disebutkan instruksi Presiden, kita upayakan.
3: Nah, manakala ada keluhan tertentu, disarankan ya kepada jemaah, lapor saja kepada petugas border, misalkan nanti ada keluhan.
0: Sari Berita, Sumatera Barat mendapatkan bantuan 20 ekor sapi kurban Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Kabupaten Darmas Raya matangkan hilirisasi kelapa sawit dukung program Presiden Prabowo. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Provinsi Sumatera Barat akan menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia sebanyak 20 ekor sapi. Bantuan tersebut akan disalurkan ke seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, masing-masing daerah memperoleh 1 ekor sapi. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
4: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disnakes 1 Provinsi Sumatera Barat memastikan Sumatera Barat akan menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia sebanyak 20 ekor untuk pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Disnakes 1 Sumatera Barat, Sukarli, kepada RRI kemarin mengatakan, bantuan sapi kurban tersebut akan didistribusikan ke 19 kabupaten kota di Sumatera Barat dengan masing-masing daerah memperoleh 1 ekor sapi. Selain dialokasikan untuk seluruh kabupaten kota, 1 ekor sapi lainnya juga disiapkan sebagai tambahan dalam program bantuan kurban Presiden di Sumatera Barat. Sukarli menjelaskan, Direktorat Jenderal Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH menetapkan standar kualitas tinggi untuk sapi kurban bantuan Presiden. Pemerintah menargetkan sapi dengan bobot minimal mencapai 1 ton. Namun demikian, menurutnya tidak semua daerah memiliki ketersediaan ternak dengan bobot sesuai ketentuan tersebut. Karena itu, pemerintah memberikan batas toleransi minimal bobot sapi sebesar 800 kg.
1: 19 ekor untuk kabupaten kota, 1 untuk provinsi, 20 ekor ya. Tetapi sapinya adalah berasal dari daerah setempat, sudah semuanya disuruhkan, sudah disuruhkan semua dan sekarang sudah di surprise ya, surprise. Mungkin dalam waktu dekat nanti akan ada dari surprise langsung video call pada pemilik ternaknya, seperti itu bisa jadi langsung setelah itu ada kunjungan langsung ke lapangan, bisa jadi seperti itu. Nanti yang menang dari surprise.
4: Sukarli menambahkan, proses penetapan sapi kurban Presiden akan dilakukan secara bertahap melalui verifikasi dan penilaian oleh Ditjen bersama tim penilai. Tahapan awal dilakukan melalui video call dengan masing-masing peternak sebelum tim turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan fisik. Kegiatan verifikasi lapangan dijadwalkan berlangsung pekan depan. Elan Silvesari melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program pemagangan nasional. Program ini menjadi salah satu strategi untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kompetensi angkatan kerja di daerah. Berikut Bubi Febrianda menurunkan laporannya.
5: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Firdaus Firman mengatakan saat ini ribuan peserta dari Sumatera Barat tengah mengikuti program pemagangan nasional yang tersebar di berbagai perusahaan. Firdaus menjelaskan berdasar data jumlah peserta pemagangan nasional di Sumatera Barat mencapai sekitar 2.300 hingga 2.400 orang. Para peserta tersebut berasal dari berbagai kabupaten dan kota.
6: Program pemagangan nasional untuk di Sumbar itu dalam data kita itu tercatat ada 2.300 sampai 2.400 yang saat ini sedang ikut dalam pemagangan nasional yang tersebar di 200 lebih perusahaan.
5: Menurutnya, para peserta pemagangan tersebut ditempatkan di lebih dari 200 perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya dukungan dunia usaha terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Firdaus menambahkan, keterlibatan ratusan perusahaan menjadi indikator positif dalam membangun sinergi antara pemerintah dan sektor industri. Program pemagangan dinilai mampu memberikan pengalaman kerja nyata bagi para peserta, tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis, tetapi juga memahami budaya kerja di perusahaan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mematangkan rencana hilirisasi minyak sawit atau CPO sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Upaya dimaksud mulai memasuki tahap pengkajian lanjutan bersama tim teknis daerah.
5: Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Ipentri, mengatakan proses persiapan pengolahan CPO di Kabupaten Dharmasraya saat ini hampir selesai. Namun pemerintah daerah masih menyesuaikan arahan kebijakan dengan program hilirisasi menjadi prioritas pemerintah pusat. Menurutnya, program hilirisasi CPO menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan sawit di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, daerah juga memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk mendukung pengembangan industri turunan sawit.
2: Ini lagi sedang diupayakan, dinegosiasikan, dimusyawarahkan oleh Bupati. Maksudnya nanti ini kalau bisa tercapai di samping produk pemestik lainnya, bisa mencapai apakah minyak goreng, B50 yang disebutkan instruksi Presiden, kita upayakan. Mudah-mudahan ini bisa tergabung.
5: Ipentri menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tengah mengupayakan berbagai persiapan agar program hilirisasi tersebut dapat segera terrealisasi. Pembahasan dan proses penyesuaian kebijakan juga terus dilakukan Bupati di Kabupaten Dharmasraya. Ipentri menambahkan, hilirisasi CPO nantinya diharapkan tidak hanya menghasilkan produk komersial biasa, tetapi juga mampu mendukung kebutuhan nasional seperti produksi minyak goreng hingga bahan bakar biodiesel B50 yang menjadi target pemerintah pusat. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Ribuan ton komoditi unggulan dari ranah Minang sejauh ini masih menumpang ekspor di Pelabuhan Belawan. Akibatnya, biaya logistik membengkak dan efisiensi hanya menjadi jargon di atas kertas. Sri Darni menurunkan laporannya.
7: Pelabuhan kita itu namanya The Last Port. Jadi banyak kapal-kapal tidak menyinggahi ke pelabuhan Teluk Bayur apabila muatannya mungkin berkurang.
8: Ribuan ton komoditi unggulan dari ranah Minang sejauh ini masih menumpang ekspor di Pelabuhan Belawan. Akibatnya biaya logistik membengkak dan efisiensi hanya menjadi jargon di atas kertas. Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat menangkap sinyal darurat tersebut bukan sebagai masalah teknis semata, melainkan persoalan keberpihakan kebijakan. Kepada RRI kemarin, pengurus Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis menegaskan daya saing ekspor Sumatera Barat tidak akan pernah pulih selama rantai logistik yang panjang tidak segera dipangkas. Menurutnya pemerintah daerah hadir memberikan insentif bagi pelaku usaha tidak bisa hanya dengan meminta pengusaha menggunakan Teluk Bayur jika biayanya jauh lebih mahal daripada mengirim barang lewat darat ke Belawan. Logika bisnis itu sederhana, artinya di mana ada efisiensi di sanalah para pelaku usaha akan merapat atau berlabuh.
7: Untuk komoditi khususnya yang ada di Sumatera Barat masih banyak diekspor melalui pelabuhan Belawan. Nah ini tentu kebijakannya mesti dilihat pada posisi yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak pelabuhan aja. Mm-hmm. Ada kebijakan dari pemerintah maupun juga kebijakan daripada pusat.
8: Rahim menuturkan kunci utama untuk menghidupkan kembali denyut nadi Teluk Bayur adalah kemudahan akses kapal feeder. Selama ini minimnya kapal pengumpan yang terjadwal menyebabkan para eksportir enggan bertaruh dengan waktu. Untuk itu ia mengusulkan subsidi biaya sandar dan insentif fiskal daerah dengan memberikan keringanan pajak atau retribusi bagi perusahaan yang melakukan seluruh rangkaian proses clearing kargonya di Padang, bukan di pelabuhan provinsi tetangga. Kadin Sumatera Barat juga mendesak sinkronisasi antara Pelindo, Bea Cukai, dan pemerintah daerah untuk menciptakan jalur hijau bagi eksportir lokal. Tanpa adanya keberanian memberikan insentif, pelabuhan Teluk Bayur hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri, sementara pundi-pundi devisa justru mengalir melalui pintu pelabuhan lain. Sri Dani melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. TNI Angkatan Darat saat ini fokus pada isu kedaulatan pangan di wilayah kepulauan. Hal itu diwujudkan melalui kegiatan Karbak Skala Besar Kodim 0319 Mentawai 2026 yang digelar dalam upacara militer di lapangan Makodim 0319 Mentawai kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Darni.
9: Implementasi dari komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung program pemerintah.
8: Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat saat ini fokus pada program kedaulatan pangan di wilayah kepulauan. Hal itu diwujudkan melalui kegiatan Karbak Skala Besar Kodim 0319 Mentawai 2026 yang berlangsung dalam upacara militer di lapangan Makodim 0319 Mentawai kemarin. Dengan mengusung tema melalui bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat menguatkan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, program tersebut menjadi jawaban taktis atas tantangan geografis daerah. Kapok Sahli Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol, Brigjen TNI Beni Febrianto dalam amanatnya menegaskan, kegiatan tersebut bukti kemanunggalan yang tidak boleh hanya berhenti di atas kertas.
9: Tema tersebut bukan sekedar slogan, namun merupakan tekad dan semangat untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah fondasi utama kekuatan bangsa. Oleh karena itu, melalui bakti TNI AD ini diharapkan dapat memberikan sentuhan pembangunan fisik yang bersifat fisik maupun non-fisik.
8: Menurutnya TNI lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Melalui karya bakti TNI Angkatan Darat hadir membantu percepatan pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah yang menjadi sasaran program. Kerja nyata yang menurutnya bukan sekedar seremonial. Secara simbolis, penyerahan alat kerja berupa cangkul dan peralatan pertanian menandai telah dimulainya pertempuran melawan keterbatasan akses pangan di daerah kepulauan tersebut. Operasi tidak hanya bersifat fisik, namun juga menyentuh aspek fundamental, yakni kemandirian warga setempat. Dan di 0319 Mentawai melalui Pasiter Kapten Infantri Andrianto membedah sasaran strategi selama 30 hari ke depan, meliputi sasaran fisik dan non-fisik. Karya bakti skala besar ini dijadwalkan berlangsung selama sebulan dengan gotong-royong masif antara personil TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kapok Sahli Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol Brigjen TNI Beni Febrianto yang secara resmi menabuh genderang tanda dimulainya aksi nyata pembangunan di Bumi Sikere. Sri Dani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Salah satu indikator keberhasilan program Padang Ranca Award mulai terlihat dari perubahan perilaku warga di tingkat RT dan RW.
10: Kepala Bidang Program Pengembangan, Komunikasi, dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Padang, Fuad Sukri menyebutkan, masyarakat kini mulai memahami indikator penilaian yang diterapkan dalam program Padang Ranca Award. Tidak hanya fokus pada kebersihan, tetapi juga aspek pengelolaan sampah dari sumbernya. Menurut Fuad, perubahan ini terlihat dari upaya warga yang mulai melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Beberapa RT bahkan telah menerapkan metode sederhana seperti pengomposan dan pembuatan biopori untuk mengurangi limbah rumah tangga.
11: Sudah mulai dipahami lah, jadi masyarakat pun berupaya untuk melakukan perubahan. Contoh misalnya kan masalah pengelolaan sampah. Jadi kan dulu kan pahamnya hanya bersih, jadi pada Ranca Award itu bagaimana bersih dan indah. Tapi sekarang masyarakat pun sudah paham, oh, kami pun harus mulai melakukan pengelolaan sampah gitu. Dan di penilaian pun ada beberapa RT-RT yang ditemui sudah mulai melakukan pengelolaan sampah walaupun itu sederhana, apakah itu dengan mengompos atau dengan biopori gitu.
10: Fuad menyampaikan, meski belum merata, sejumlah wilayah sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kesadaran untuk mengelola sampah dari sumber menjadi salah satu poin penting yang mulai dipahami masyarakat. Selain itu, DLH Kota Padang juga akan melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan hadiah yang diberikan kepada para pemenang program Padang Ranca Award. Evaluasi dimaksud untuk memastikan penghargaan digunakan untuk memperbaiki lingkungan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan kondisi cuaca di Sumatera Barat saat ini masih didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Hal tersebut dipicu wilayah Sumatera Barat berada dalam periode transisi musim. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
4: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau Yuda Nugraha menjelaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat pada April hingga Mei berada dalam periode transisi musim. Menurutnya, pola puncak hujan yang terjadi pada Maret mulai mengalami penurunan dan diperkirakan akan lebih minim pada bulan Juni hingga Juli mendatang. Oleh karena itu, potensi hujan selama Mei masih tergolong signifikan. Curah hujan pada Mei masih cukup tinggi, bahkan bisa mencapai di atas 150 mm per bulan. Yuda menjelaskan kondisi cuaca di Sumatera Barat turut dipengaruhi dinamika atmosfer. Saat ini arah angin masih berada di wilayah barat Samudra Hindia yang membawa masa udara basah ke wilayah Sumatera Barat. Selain itu, adanya gangguan dinamika atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation atau MJO yang memicu pertumbuhan awan hujan. Kondisi tersebut menyebabkan hujan cenderung terjadi pada sore hingga malam hari.
12: Tetap potensi hujannya itu cenderung masih tinggi. Jadi hampir setiap bulannya kondisinya memang cenderung berada di hujan di atas 150 mm per bulan gitu ya potensinya. Dan itu semua memicu pertumbuhan awan-awan hujan konvektif. Dimana untuk kalau di Sumatera Barat itu kecenderungan hujannya terjadi mulai dari siang atau sore hari hingga malam hari. Kita melihatnya di Sumatera Barat ini hampir setiap bulan itu kondisinya cenderung hujan relatif tinggi.
4: Lebih lanjut sudah memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi

0: Zona Masehi.
1: Kondisi kesehatan jamaah haji embarkasi Padang tahun ini dinilai lebih baik dibandingkan musim haji sebelumnya. Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Padang memastikan pemantauan kesehatan terus dilakukan mulai keberangkatan hingga jamaah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dodik Setio.
2: Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Padang memastikan terus memonitor kesehatan jemaah setibanya di Tanah Suci. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Padang Mawar Yedi kemarin menjelaskan masing-masing jemaah mendapat pemeriksaan kesehatan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Hasil pemeriksaan dimaksud dicatat dan menjadi dasar bagi dokter dan petugas kesehatan masing-masing kelompok terbang atau kloter dalam memberikan perhatian pada jemaah. Jemaah juga diimbau aktif berkomunikasi dengan petugas kesehatan kloter jika memiliki keluhan tertentu saat pelaksanaan ibadah.
3: Nanti petugas kloter, dokter dan perawat nanti akan diberikan catatan untuk dilakukan monitoring selama perjalanan. Apakah nanti di pesawat, ataukah nanti di pemondokan di Madinah atau di Mekah, semuanya nanti akan dimonitor. Nah, manakala ada keluhan tertentu, disarankan ya kepada jemaah, lapor saja kepada petugas kloter, misalkan nanti ada keluhan.
2: Mawar Yedi menjelaskan, pada pemberangkatan jemaah haji tahun ini, secara umum, kemandirian jemaah dari sisi kesehatan tergolong jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Sebab pada tahun ini sangat minim jemaah yang harus mendapat evakuasi medis karena sakit saat tiba di asrama haji. Sementara tahun lalu hampir di setiap kloter terdapat jemaah yang harus mendapat evakuasi medis dari asrama haji menuju RSUP M. Jamil Padang karena sakit atau mengalami keluhan tertentu. Sementara itu hingga hari ini embarkasi Padang telah menerbangkan 12 kloter jemaah menuju Tanah Suci dengan jumlah mencapai 4.696 orang. Pada musim haji tahun ini embarkasi Padang memberangkatkan 14 kloter jemaah. Dodi Setio melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Sumatera Barat mendapatkan bantuan 20 ekor sapi kurban Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Kabupaten Dharmasraya matangkan hilirisasi kelapa sawit dukung program Presiden Prabowo. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

warta berita daerah di kesempatan pagi ini. Dan pendengar di mana pun Anda berada, pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti warta berita. Selamat pagi untuk Anda semuanya, apa kabar di pagi hari ini? Semoga kami temui Anda dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas Anda di kesempatan hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026 ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Mari mulai kebersamaan kita di pagi hari ini dan memulai aktivitas Anda di pagi hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan bersama Pro 1 RRI Padang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry. Warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kak bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Nih, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Mesubu sararaku, napa karya balik?
7: Oras dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
12: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
3: Meski kecil, namun keberadaan kuku memiliki peran penting bagi tubuh manusia. Fungsi kuku adalah melindungi ujung jari yang penuh dengan saraf dan bagian yang sensitif. Dikutip dari beberapa sumber, ada beberapa fakta seputar kuku yang perlu diketahui. Pertama, pertanyaannya terbuat dari apa kuku manusia? Faktanya, kuku tersusun dari keratin, jenis protein yang membentuk sel-sel di jaringan kuku dan bagian lain dari tubuh. Keratin memainkan peranan penting bagi kuku, melindungi dari kerusakan serta membuatnya kuat. Kedua, kuku tumbuh sekitar 3 hingga 5 mm dalam sebulan. Namun, jika kekurangan vitamin atau sedang mengidap penyakit tertentu, kuku akan tumbuh dengan lambat. Tiga, pertumbuhan kuku dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Kuku akan tumbuh lambat saat musim hujan atau dingin. Sebaliknya, kuku tumbuh normal saat cuaca cerah dan panas. Keempat, kuku membutuhkan darah untuk hidup. Lempeng kuku membutuhkan aliran darah, nutrisi, dan oksigen untuk tumbuh secara normal. Kelima, kuku juga butuh bernafas. Ujung jari Anda adalah jaringan hidup dan oksigen akan menembus melalui lempeng kuku ke dasar kuku. Menutup kuku dan alas kuku membuat kuku lebih sulit melawan infeksi seperti virus, kutil, atau jamur kuku. Selain itu, cat kuku bisa mengeringkan kuku dan membuatnya menjadi kurang fleksibel dan rapuh.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar satu lagu dari Run featuring Yura Yunita dengan judul lagunya Melawan Dunia ya. Selamat pagi untuk anda yang baru bergabung bersama kami di 95,9 MHz untuk pagi hari ini. Selamat pagi, apa kabar anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan hari ini, meskipun pagi ini terlihat mendung, tapi semoga saja hari ini adalah menjadi hari yang berkah untuk kita semuanya. Dan Prosatu dari Padang hadir menemani anda semuanya untuk hari ini hingga tengah malam hari nanti dalam rangkaian program-program yang telah kami siapkan untuk menemani keseharian anda di hari ini. Pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita. Kemudian pada pukul 8 Padang Menyapa akan hadir ke ruang dengar anda semuanya. Dan nanti pada pukul 9 Halo RRI kembali hadir ke ruang dengar anda semuanya untuk menampung segala keluhan, laporan dan juga pengaduan anda di hari ini. Jadi pastikan anda tetap bersama Pro Satu dari Padang karena informasi dan inspirasi.

0: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pendengar di mana-mana Anda berada, saat ini pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi.